digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradu, barengan sama Linsa di pagi hari ini menemani kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pradu, hari ini 1 Oktober kita peringati sebagai International Coffee Day. Yes, kalau kita bahas soal kopi, satu perdebatan sederhana yang kayaknya tidak pernah selesai adalah kopi panas atau kopi dingin nih teman Pradu. Ada yang rasa kopi kayaknya paling nikmat kalau masih panas ya, aromanya keluar, diminumnya pelan-pelan sambil nikmati pagi. Tapi ada juga yang justru rasa kayaknya kopi itu harus pakai es ya, mau pagi, siang, sore, malam, bahkan cuaca lagi dingin sekalipun, sama kayak sikap doi kamu. Kalau tidak pakai es rasanya kayaknya ada yang kurang deh teman Radua. Tapi sebenarnya teman Radua, perbedaan kopi panas dan dingin bukan cuma soal suhu ya, tapi cara penyeduhannya juga bisa mempengaruhi rasa dan karakter kopi nih teman Pradua. Kopi panas ini umumnya diekstraksi menggunakan air bersuhu tinggi ya, jadinya pastinya proses pengambilan senyawa dari bubuk kopi ini berlangsung lebih cepat. Sementara kalau kopi dingin seperti cold brew, ini menggunakan air dingin dan proses ekstraksinya yang jauh lebih lama teman Pradua. Makanya karakter rasanya ini bisa beda ya. Kopi panas sering rasanya tuh lebih aromatik dan juga punya sensasi rasa yang lebih langsung nih. Jadi cold brew ini biasanya terasa lebih smooth dan bisa punya tingkat keasaman yang pastinya beda tergantung biji dan juga proses pembuatannya teman Radua. Nah sekarang pertanyaan untuk kamu nih, kamu tim kopi panas atau tim kopi dingin? Apa alasannya teman Radua? Karena bukan cuma lebih enak saja ya, tapi mungkin ada cerita di balik pilihan kamu juga nih. Kirim jawaban kamu lewat WhatsApp kita di 082188309 08, atau DM di Instagram kita Pro2 Kendari. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu di pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu.

Teman Radio, kita lanjut lagi bahas soal kopi dalam rangka International Coffee Day nih teman Radio. Tadi kita sudah tahu ya kalau kopi panas dan kopi dingin ternyata punya karakter rasa yang beda nih. Nah, ada satu hal yang menarik juga adalah suhu ternyata bisa mempengaruhi bagaimana kita rasakan kopi dan juga aromanya kopi teman Radio. Ketika kopi masih panas, aroma dari kopi ya lebih mudah untuk menguap dan sampai ke indera penciuman kita nih. Padahal sebenarnya aroma ini ya punya peran besar ya untuk pengalaman kita kalau misalnya menikmati makanan dan juga minuman. Nah, itulah kenapa kopi yang baru diseduh aromanya bisa langsung memenuhi ruangan teman Pradua. Tapi bukan berarti semakin panas kopi ya semakin enak teman Pradua. Justru kalau terlalu panas, kita bisa lebih sulit untuk nikmati detail rasanya karena lidah dan mulut kita tuh tidak nyaman dengan suhu yang terlalu tinggi. Terbakar lidah kita ya teman Pradua. Sementara kalau kopi dingin ini kasih pengalaman yang beda juga teman Pradua. Es ataupun proses pendinginan ini bisa ubah sensasi yang kita rasakan. Cold brew misalnya ya dibuat dengan proses ekstraksi menggunakan air dingin dalam waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya kamu bilang, ah kayaknya saya suka kopi dingin karena lebih smooth saja, itu bisa saja berkaitan dengan metode penyeduhan dan juga karakter bijinya, bukan karena kopinya dikasih es teman Pradua. Tapi penasaran deh Linsa, kalau kamu minum kopi lebih suka yang nih, ini biasanya nih kalau misalnya lagi nongkrong ya, kamu nikmati pelan-pelan, resapi rasa manisnya, resapi rasa kopinya ya teman Pradua, atau kamu duduk langsung habis. Kayaknya yang tim dingin tuh yang duduk, apalagi kalau misalnya panas matahari nongkrong ya, kopi pandan, kopi hitam. Kalau misalnya langsung yang dingin baru aja berapa menit kayaknya habis ya teman Pradua, karena memang cara kita nikmati kopi itu bisa sama beragamnya dengan jenis kopinya juga nih teman Radua. Yes. Oke deh teman Radua, Linsa masih tunggu komentar kamu di pagi hari ini. Kamu tim apa nih? Kopi panas kah atau kopi dingin ya? Boleh kirim komentar kamu barengan sama Linsa pagi hari ini. Karena setelah ini kita akan lanjut lagi bahas soal yang tidak kalah penting adalah kopi dan kafein nih teman Radua. So pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Stay.

0: sini nih, pegang tanganku, hati-hati nih.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati tidak melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
1: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
1: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsifikasi yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
1: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
0: Segera nih. Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hei, Kak, hati-hati, Kak.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Teman Radio, kita sampai di bagian terakhir obrolan kita tentang kopi ya. Kalau tadi kita bahas tentang kopi panas dan juga kopi dingin dari sisi rasa dan juga pengalaman menikmati, sekarang kita masuk ke hal yang lebih informatif ya teman Radio, adalah kafein ya. Karena seringkali memang kita minum kopi ini bukan cuma karena rasanya teman Radio, tapi juga karena berharap badan tuh terasa lebih siap untuk beraktivitas. Kafein memang merupakan senyawa stimulan yang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga membuat kita merasa lebih terjaga teman Radio. Dua, tapi respon setiap orang dengan kafein itu bisa beda nih. Ada yang minum kopi pagi-pagi langsung rasa lebih fokus, tapi ada juga yang minum kopi sore malamnya tidurnya susah ya. Makanya kalau kamu mungkin termasuk orang yang sensitif dengan kafein ya teman Radio, waktunya minum kopi juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti niatnya kamu ingin temani produktivitasmu saja itu kopi, ternyata bisa ganggu tidur kamu. Dan satu lagi yang sering terlupakan adalah bukan cuma kopinya teman Radio, tapi apa yang kita tambahkan ke dalamnya. Ada gula, sirup, terus juga creamer ataupun juga topping, ini bisa buat kandungan gula dan kalorinya meningkat. Jadi sebenarnya kopi panas atau kopi dingin bukan soal mana yang paling benar ya teman Radio, tapi yang penting adalah bagaimana kamu nikmati dan tetap perhatikan jumlah dan juga waktu konsumsinya juga nih teman Radio. So teman Radio, jangan lupa kasih kebahagiaan untuk diri kamu sendiri di hari ini. Jangan lupa minum kopi juga untuk diri kamu. Dan teman Radio, pastinya anak muda sekarang itu bisa dibilang lebih banyak butuh kopi, suka kopi, atau memang suasana kopinya ya kira-kira teman Radio, dengan kota Kendari yang sangat banyak coffee shopnya ini teman Radio. So teman Radio, Linsa ngucapin selamat hari kopi internasional untuk kamu para pencinta kopi teman Radio. Dan juga Linsa akhirnya untuk topik kita di pagi hari ini bahas soal kopi. Jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kita masih di Spada. Nanti kita bakal bahas topik-topik menarik juga di pagi hari ini. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua, di 22 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama, masih barengan sama Linsa juga nih teman Pradua ya. Gimana, sudah mulai aktivitasnya di hari ini? Ya, sudah kumpulkan moodnya, sudah siap jalani huru-hara di hari ini teman Pradua, di awal bulan ya. Semangat terus deh untuk kamu semua nih. Anyway teman Pradua, pagi hari ini Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu nih. Teman Radio, kalau kita bahas soal narkoboy atau narkoba ya, kadang langsung muncul di kepala kita adalah ya pokoknya jangan kita coba-coba ya. Tapi sebenarnya yang penting untuk kita tahu juga adalah kenapa orang bisa sampai terjebak nih teman Radua. Menurut BNN, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi seseorang, khususnya anak muda, mulai dari rasa penasarannya, pengaruh teman sebayanya, lingkungannya, kondisi keluarganya, sampai tekanan ataupun juga stres teman Radua. BNN juga mencatat kalau tawaran dari teman dan keinginan untuk mencoba ini menjadi salah satu pemicu seseorang pertama kali menyalahgunakan narkotika teman Radua. Jadi persoalan narkoba bukan sesederhana soal anak nakal ataupun juga tidak bisa jaga diri ya. Ada banyak faktor yang bisa saling ketemu. Makanya pastinya teman Radua penting ya untuk kita kenali resikonya sejak awal, termasuk berani untuk pilih lingkungan pertemanan yang sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Yes, pastinya kita harus bahagia lah teman Pro 2. Yes, awali Oktobermu dengan bahagia. Berbahagia, beruntung, berjodoh. Oke deh teman Pro 2, masih di perjalanan sepada pastinya di pagi hari ini teman Pro 2. Satu hal lagi yang penting ya teman Pro 2, bagaimana kalau ternyata orang yang dekat dengan kita sudah mulai terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama teman Pradu adalah jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya untuk menghakimi atau juga mempermalukannya teman Pradu. Kalau situasinya memungkinkan, coba ajak bicara dan dengarkan. Setelah itu dorong di jurang, bukan ya, dorong untuk dapatkan bantuan dari pihak yang memang punya kompetensi teman Pradu. Karena BNN juga menekankan kalau dukungan orang-orang terdekat terutama keluarga ini punya peran penting ya untuk proses pemulihan dan juga mempertahankan kepulihan seseorang. Tapi ingat ya teman Pro 2, bantu bukan berarti kita harus tangani semuanya sendirian. Karena kalau kita hadapi situasi seperti ini, pastinya teman Pro 2 jangan sampai lupa untuk libatkan keluarganya, orang dewasa yang memang dipercaya, tenaga profesional atau layanan resmi yang bisa kasih pendampingan juga nih teman Radua. Jadi kalau kita punya teman yang lagi berjuang, jangan langsung kasih label ya teman Radua, tapi bantu dia untuk temukan jalan, siapa tahu dia bisa dapatkan pertolongan yang tepat juga nih teman Radua. Kan tidak ada salahnya untuk membantu orang bangkit dari keterpurukan teman Radua.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio di 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhiri untuk perjumpaan kita di perjalanan sepeda, dan saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu nih teman Radio. Tapi tenang aja, siaran masih akan terus berlanjut. Radio FM Kendari masih akan terus menemani perjalanan kamu teman Radio untuk di perjalanan santai siang. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kadi Mas untuk di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you udah nemenin Linsa di pagi hari ini teman Radio. Semoga apa yang Linsa sharing ya, semoga bisa dapat insight-nya untuk kamu semua juga nih teman Radio. Kita ketemu lagi besok teman Radio di hari Jumat. Kita masih bakal ketemu terus di bulan Oktober ya teman Radio. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Lin Samaduara.

membentuk kolaborasi lintas lembaga untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang lebih layak. Ketua Basnas Ultra Punardin SAG mengatakan program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah pada desil 1 sampai desil 4. Setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta, terdiri dari Rp20 juta melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS APBN dan Rp30 juta dari dana CSR yang dikelola Basnas. Punardin mengimbau masyarakat yang memiliki keluarga dengan kondisi rumah sesuai kriteria penerima bantuan untuk berkoordinasi dengan Balai Perumahan. Data penerima bantuan akan terintegrasi dengan data program perumahan nasional. Pimpinan Basnas RI Bidang Pengawasan dan Pengendalian sekaligus Pembina Wilayah Provinsi Sultra Haja Naila Saida Anwar mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan zakat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, berbagai program bedah rumah selama ini telah dilaksanakan pemerintah maupun sejumlah lembaga. Melalui kolaborasi, pelaksanaan program diharapkan dapat dilakukan secara lebih masif dan juga terarah. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan BSPS dan bantuan program gotong royong bedah rumah, penyerahan sertifikat tanah, serta bantuan 150 paket sembako kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radio. PLT Ketua Dekra Nasda Kabupaten Kolaka Timur, Haja Hijrahwati Yosep Sahaka, menghadiri penutupan pameran Krianusa 2026 di Jakarta. Penutupan pameran dirangkaikan dengan fashion show Ketua Dekra Nasda se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dekra Nasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nyonya Arinta Andi Sumangeruka, tampil mengenakan busana tenun khas Sulawesi bernuansa hitam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian akhir pameran Krianusa yang berlangsung selama 5 hari. Pada ajang tersebut, Dekra Nasda Sultra berhasil meraih 2 penghargaan, yakni juara 2 Kria Potensi kategori tekstil dan juara 2 Kria Potensi kategori batu-batuan. Capaian tersebut menambah catatan prestasi Sultra dalam memperkenalkan potensi kerajinan daerah di tingkat nasional. Penutupan Krianusa 2026 turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Randus Haji Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, PhD, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman ST. Pameran Krianusa 2026 menjadi ruang bagi daerah untuk memperkenalkan produk kerajinan sekaligus memperluas promosi potensi kria lokal ke tingkat nasional. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Bersua lagi nih bareng Dimas di Santai Siang ya. Pukul 10 sampai pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dimas temenin kamu di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 teman Pro 2. Udah tanggal 1 di bulan Oktober nih, bulan baru nih ya. Semoga semangatnya baru, semoga fresh baru ya. Semoga punya keinginan dan juga cita-cita yang baru. Dan pastinya ya, dengan keinginan baru dan juga cita-cita yang baru ini bisa kamu sampaikan juga di hit list ya, karena Dimas sudah buka request dari jam 10 sampai jam 12 siang di WhatsApp 082188309908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari dan juga di RRI underscore Kendari-nya 2. For your information teman Pro2, Dimas di studio ini lagi kedatangan tamu-tamu spesial nih. Ada adik-adik kita dari SMP Lazuardi Kendari nih ya, yang lagi kunjungan ke radio RRI Kendari. Hai. Mereka sangat exciting ya, mereka pengen tahu nih gimana belajar atau gimana sih suasana atau kantor radio Republik Indonesia itu teman Pro 2. Dan buat kamu pastinya yang lagi di jalan, di mobil, di sekolah, di kampus, di kantor ya, dengerin Dimas bisa di RRI digital ya, bisa streaming juga, dan jangan lupa request lagu favorit kamu ya sampai jam 12 siang. Dimas tunggu teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin.

0: Ada lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi, teman Prodo, yang barusan kita dengerin sama-sama, yang lagi kita dengerin sama-sama di siang hari ini ya. Dan pasti di siang hari ini kita pengen banget nih dengerin lagu yang asik-asik, seru-seru, ditemenin sama Besti, ditemenin sama kolega-kolega yang asik juga ya. Dan pastinya Dimas juga gak sendirian, karena di ruang studio Pro 2 udah ada teman-teman Dimas nih dari SMP Lazuadi. Say hi guys.
1: Hi.
0: Are you guys happy visiting us di Pro 2 Kendari?
2: Yeah, happy.
1: Seneng dong
0: ya. Ini pertama kali berarti teman-teman masuk radio nih.
2: Iya.
0: Yeah. Yeah. Betul-betul suara kalian bisa didengerin satu Indonesia, bahkan satu dunia loh. Gitu. Jadi ini adalah pengalaman yang luar biasa pastinya ya. Semoga nanti teman-teman dari SMP Lazuardi bisa konsisten belajarnya ya, bisa punya ketertarikan untuk belajar dunia radio ya. Yeah. Dan jadi punya radio gantiin Kak Dimas. Ada yang mau request mungkin?
3: Request apa nih?
0: Lagu?
3: Oke,
0: mau request lagu apa kira-kira? Oke, aku punya lagu yang spesial untuk kita semua, by the way. Betul, pokoknya nanti kita dengerin sama-sama ya, karena lagu ini lagu yang asik banget kita dengerin di siang hari. Jadi kita sama-sama nanti teman terbaik kamu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sudah sih. Tik tik tik tik tik. Sudah sih.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sis, ih tambah keren aja deh.
2: Ih, godain aja.
1: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
2: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
1: Eh, lihat. Ini kalung asli.
2: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
1: Wah, rapi ya. Handmade.
2: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya, dulu rajin minum susu.
1: Online shop.
2: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
1: Sis, yang ini buat aku ya.
2: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
3: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ini bareng Dimas ya, yang akan nemenin santai siang kamu teman Pro 2 hingga jam 12 siang nih, 1 jam ke depan di Hitlist teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi untuk request lagu kesayangan kamu di Pro 2 FM ya pastinya. Dimas juga sudah live TikTok. Ayo join yuk. Tulis mau apa namanya, mau request lagu apa, pokoknya kabarin aja, nanti Dimas langsung puterin ya. Tanpa berlama-lama lagi teman Pro 2, jangan lupa yang mau salam-salam juga boleh ya, silakan salam-salam, silakan request lagu favorit kamu sambil Dimas temenin santai siang dan juga rencana makan siang kamu ya teman Pro 2.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Barusan yang kita dengar teman Pro 2 akhir cerita cinta by Glenn Fredly nih ya, lagu yang asik banget didengar siang-siang hari ini. Waduh. Siang tapi jangan galau ya. Ini kayaknya tribute to Glenn Fredly karena beliau ya baru berulang tahun kemarin 30 September teman Pro 2, dan akhirnya lagunya di request deh dan diputerin nih di hitlist di siang hari ini. Ada Iqbal AI. Hai Iqbal, apa kabar Kak? Baik. How are you? Tadi Dimas habis ada kunjungan anak-anak SMP Lazuardi yang ngomongnya pakai bahasa Inggris semua gitu. Masih kebawa bahasa Inggris gitu. Terus ada pendengar setia Dimas ya, yang ada di Kacarta sana, yang ada di Jakarta sana. Ada Riansyah aka Jessica Fitriana Martasari aka Trio Flores. Jessica, see you in Jakarta ya. Nanti kita akan happy-happy bareng di Jakarta. Kita akan liburan bareng kemana ya? Vietnam kali ya? Ke Ho Chi Minh. Kita nonton Cosmo kali ya, Jess ya. Seru banget. Ayo Iqbal, request yuk. Abis ini Dimas mau puterin lagunya Mesahira nih, requestannya Silviar, dan juga lagu requestannya Jessica ya, yaitu Mulan Jamila sama Dewi Dewi Sakit Bukan Main. Terus ada juga laguku dari Ungu nih ya. Jadi jangan ganti frekuensinya teman Pro 2, tetap bersama Dimas.

Lagu yang barusan kamu dengar lagu requestannya Besti Dimas ya, Jessica Fitriana Martasari aka Rian Shah ya, teman Pro 2 ya. Yang lagi dengerin Dimas di kantor di Jakarta, teman Pro 2. In this special moment, of course, Dimas juga mau ngucapin selamat siang untuk teman-teman Dimas yang ada di Jakarta yang lagi dengerin ya. Terus juga Dimas mau ngucapin spesial banget untuk Besti, untuk saudara, untuk apa lagi ya, kesayangan boh Dedi Lutfi, selamat ulang tahun Dedi Lutfi ya, yang kesekian tahun ya, kita seumuran gak beda pokoknya ya. Dedi pokoknya panjang umur, sehat selalu ya, baik-baik, rezekinya banyak, rezekinya luas. Jangan lupa sebentar lagi mau jadi sarjana boh. Kayaknya ke tim siaran dulu deh Dedi ya. Ditunggu traktirannya di rumah ya. Kita nanti akan ke Ranometo. Di mana sih? Wangi-wangi, wangu-wangu, di mana sih? Sekali lagi happy birthday. Happy birthday juga untuk teman Dimas ya, Vidiaze yang ke 31 tahun. Yeay, happy birthday untuk Vidia juga yang lagi di rumah ya. See you in Jakarta pokoknya. Pokoknya Dimas masih tungguin ya. Lagu requestan kamu semuanya dimasukin juga di TikTok ya. Lagu requestan kamu Dimas tungguin sampai jam 17. Boh, enggak bohong, sampai jam 12 siang aja ya. Yuk, yuk, yuk, request yuk. Setelah ini kita dengerin lagunya Ungu ya, featuring Prinsa Mandagi, Laguku.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Sakira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang sah sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, saatnya hitlist harus bergeser ke santai siang di jam 12 siang. Teman Pro 2, tenang aja, lagu-lagu yang belum keputar di jam 11 siang akan dimasa lanjutin nih ya. Ya, diputar di jam 12 siang sambil nemenin makan siang kamu, teman Pro 2. Nanti Dimas juga pamit dari apa namanya, dari TikTok kita ya. Nanti pokoknya kalau mau request silakan di 0821-8830908 ya. Buat kamu semua yang lagi bingung cari makan siang apa, makan siang yang enak pokoknya. Dimas pengen banget tadi ada bakso bakar Jawara Kendari nih, halo. Suruh mampir nanti sore, awas aja kalau misalnya Dimas mampir nanti kamu gak kenal ya. Oke teman Pro 2, abis ini ada lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia, requestannya Kak Kampas ya. Terus ada Romaria 24/7, terus ada Raim Laude, Sang Badut, Billie Eilish, Lovely ya. Hanya Rindu sama Anmes akan Dimas putar sambil menemani makan siang kamu, hanya di Pro 2 Kendari dan juga di RRI Digital. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam
1: Dino,
0: genggaman.
1: Lihat ke foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, weh.
2: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
1: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
2: Tunggu dulu, jangan kau salah hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
1: Lengkap bagaimana kau maksud?
2: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
1: Lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
2: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
1: Fix me, nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
3: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di santai siang nih ya, di jam 12 siang teman Pro 2 menuju jam 1 nih ya. Gimana, udah makan siang belum? Kalau belum, ayo dong makan siang dong, ajakin Dimas dong. Tapi Dimas lagi diet, bohong banget. Dimas diet, hujan geledek petir halilintar. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, namanya juga niat ya kan. Karena memang melihat apa namanya badanku ya teman Pradu. Melihat badanku ini semakin berat dan semakin besar gitu ya. Rasanya tuh kayak sudah apa namanya terlalu lelah untuk banyak gerak gitu. Makanya olahraga, terus kurangin makan atau makan porsi yang benar, terus pilih-pilih makan yang berserat dan bergizi, itu jadi salah satu pilihan ya untuk Dimas, supaya Dimas bisa jauh lebih sehat di bulan Oktober ini. Karena manifestasinya di bulan Oktober ini, Oktober sih, Oktober uang, Oktober untung. Oktober apalagi ya, Oktober ceria lah teman Pro 2 ya, Oktober sehat gitu, Oktober olahraga, boh. Karena Dimas mau balik lagi nge-gym, tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik deh ya teman Pro 2. Doain ya buat kamu yang belum makan siang teman Pro 2, ayo makan siang yuk. Kalau tadi Dimas bilang kayak nasi bebek tuh enak banget ya di siang hari ini, Tuan Prado ini enak banget ya. Siang-siang minumnya air putih, kalau nggak es jeruk gitu ya. Kalau nasi bebek itu kan identik sama minyak-minyak memang ya, kolesterol. Tapi kalau misalnya udah disandingin sama es jeruk, enak banget loh.

0: gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal...

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Teman Pro 2, Dimas mau ngucapin selamat makan siang untuk kamu semua ya teman Pro 2. Duh, hampir aja keselak nih teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu semua yang masih di jalan, yang masih berkutat dengan pekerjaannya, jangan lupa untuk take a break for a moment ya di siang hari ini. Relaxin, jangan lupa sholat zuhur untuk kamu yang beragama muslim. Jangan lupa istirahat juga. Pokoknya isi energi di siang hari ini teman Pro 2. Jangan sampai nanti kamu lemes, mood kamu berantakan gara-gara kamu gak makan siang. Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 3 sore ya. Nanti jam 1 kita akan ketemu di Sport Update teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Santai Siang, Pro 2 Kendari. Nih, di jam 1 siang ini Dimas mau kasih kamu kabar sport update nih. Ya, ini kabar yang keren banget dan ini kabar terupdate dari dunia olahraga di Asian Games Aichi Nagoya 2026, teman Pro 2. Karena Indonesia akhirnya kembali menambah koleksi medali emas dan kali ini datang dari cabang olahraga panahan atau archery ya, yang bikin pencapaian ini makin spesial, teman Pro 2. Emas tersebut menjadi emas pertama Indonesia dari cabang panahan sepanjang sejarah Asian Games. Tahu gak sih teman berdua, Dimas nontonnya sampai terharu gitu loh, emosional banget. Adalah Nurisa Dian Asrifah yang berasal dan berhasil menjadi juara di nomor compound women's individual di partai final yang berlangsung di Okazaki Chosugo Park Multipurpose Aichi, Jepang. Nurisa yang menghadapi wakil Filipina Amaya Amparo Cho Juancho. Pertandingan ketat banget teman Pro 2, Nurisa itu akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor tipis 139-137 teman Pro 2. Dan yang menarik, kemenangan ini juga lahir dari ketenangan Nurisa nih saat berada di momen penentuan. Akurasinya terjaga ya kan. Bahkan anak panahnya mampu menancap sempurna di poin 10 dengan banyak gitu ya. Jadi bukan cuma soal tambahan satu medali emas buat Indonesia, tapi juga ada sejarah baru tercipta dari cabang panahan. Dengan emas dari Nurisa, Indonesia kini sudah mengoleksi 5 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan perjuangan kontingen Indonesia juga masih terus berlanjut karena beberapa atlet masih bertanding di nomor-nomor lain ya. Jadi buat kamu yang ikutin perjalanan atlet Indonesia di Asian Games tahun ini teman Pro 2, ini menarik banget ya ngelihat nih siapa lagi yang bakal nambah koleksi medali merah putih ini. Tetap dukung dan kasih semangat untuk para atlet Indonesia ya teman Pro 2, karena setiap anak panah, setiap lompatan, setiap pertandingan mereka selalu membawa nama Indonesia.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Teman-teman Pradua, malam ini ada satu pertandingan yang pastinya sayang banget kalau dilewatin ya. Khususnya untuk kami ikutin Timnas Indonesia nih. Karena Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Dan pertandingannya akan digelar malam ini, Kamis 1 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Indonesia Tengah. Yang bikin pertandingan ini menarik, teman Pradua, Indonesia itu lagi membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke final nih ya. Karena saat ini Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama mengoleksi 4 poin di grup A. Bedanya cuma selisih unggul 1 gol aja. Jadi kemenangan dengan jumlah gol yang cukup besar tentu bisa jadi sangat berarti banget ya untuk timnas kita ya. Tapi kalau misalnya ngelihat catatan Indonesia sepanjang 2026 main di GBK, performanya juga cukup positif ya. Dari 6 pertandingan Indonesia dapat 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kalah. Salah satu pemain yang cukup produktif di kandang ada Ole Romeni dengan koleksi 4 gol sepanjang tahun ini. Sementara itu Bangladesh datang dengan catatan kurang bagus di FIFA karena mereka sudah 2 kali bertanding dengan semuanya berakhir dengan kekalahan masing-masing dari Malaysia dan Singapura, dan Bangladesh juga belum mencetak gol di 2 pertandingan tersebut. Bahkan berdasarkan prediksi Supercomputer Win Comparator yang dikutip dari Detik Sport, Indonesia punya peluang kemenangan sebesar 63,37%. Tapi ingat ya teman-teman Pradua, ini tetap prediksi gitu ya, bukan jaminan hasil pertandingan. Jadi malam ini kita tunggu sama-sama ya. Kita doain sama-sama yang kencang, bismillah gitu ya, Garuda ini bisa ngamanin kemenangan dan jaga langkah menuju final FIFA Asian Cup 2026.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vi.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Teman Pro 2 Sport Update, kita tutup dengan informasi dari Inggris nih ya. Kalau misalnya kita ngomongin penyerang timnas Inggris, salah satu nama yang rasanya langsung muncul di kepala kita adalah Harry Kane ya. Nah, ternyata Inggris sendiri sudah mulai memikirkan satu pertanyaan besar ya. Siapa nih yang nantinya bisa menggantikan Kane nih? Waduh. Pelatih Inggris Thomas Tuchel ini mengaku kalau cari penerus Kane itu bukan perkara gampang ya, teman Pro 2. Bukan cuma karena produktivitasnya di depan gawang, tapi karena Kane ini dianggap punya paket yang cukup lengkap sebagai seorang penyerang gitu. Dia bisa cetak gol, kerja keras untuk tim, bisa membangun permainan, bangun tim, sekaligus jadi sosok penting di ruang ganti gitu. Jadi menurut Tuchel, Inggris ini kemungkinan sulit ya, bahkan gak akan nemuin pemain yang benar-benar bisa jadi kayak Harry Kane kedua gitu. Apalagi catatan Kane sama The Three Lions ini memang luar biasa gitu. Penyerang yang kini berusia 33 tahun itu sudah mencatat dan mencetakkan 87 gol untuk timnas Inggris dan masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim tersebut. Kane juga semakin dekat dengan rekor penampilan terbanyak Inggris nih, karena dia cuma butuh 2 penampilan lagi untuk nyamain catatan Peter Shilton yang sudah mengoleksi 125 penampilan. Tapi Tuchel juga sadar ya kalau suatu saat Inggris tuh ya harus cari alternatifnya. Bahkan dalam satu pertandingan Jude Bellingham ini sempat dimainkan sebagai pemain nomor 9 untuk melihat opsi yang tersedia gitu. Menariknya Tuchel juga memperkirakan Inggris masih punya waktu untuk mencari solusi itu ya. Bisa jadi pergantian generasi itu baru benar-benar terasa itu beberapa tahun ke depan, kayak 5-6 tahun lagi ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal mencari pemain yang bisa cetak gol sebanyak Kane, tapi cari pemain yang punya paket lengkap gitu ya, dan punya peran sebesar Kane di Inggris tuh ternyata susah gitu ya. Kalau menurut kamu kira-kira siapa nih pemain Inggris yang punya potensi ngisi posisi tersebut di masa depan? Apakah ada nama Jude Bellingham? We'll see about that ya teman berdua.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Baiklah teman Pro 2, nanti kita akan ketemu di jam 2 siang nih, informasi dari dunia musik, dunia film, dan juga dunia selebriti ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masuk di Pro 2 Tainment ya. Buat kamu yang suka novel romance dan dunia olahraga nih ya, dan udah tahu ya, ada novel judulnya Icebreaker. Novel karya Hannah Grace ini resmi akan diadaptasi jadi serial nih, wey. Jadi bikin makin penasaran, Netflix ini udah ngumumin dua pemeran utamanya, yaitu Daisy Jelly yang bakal memerankan Anastasia atau Stacey Allen, atlet figure skating yang punya ambisi besar untuk meraih medali emas Olimpiade. Kemudian ada Connor Simmons yang akan berperan sebagai Ned Hawkins, pemain hoki es yang punya mimpi menembus liga profesional NHL. Ceritanya sendiri tuh ngambil latar kehidupan kampus, kisahnya bermula dari sebuah insiden ya yang membuat dua tim olahraga figure skating dan juga hoki es ini harus berbagi arena latihan yang sama. Nah dari sinilah muncul berbagai kekacauan, persaingan, sekaligus pastinya percikan-percikan asmara antara Stacey dan juga Nat. Menariknya Icebreaker ini bukan novel yang baru populer kemarin sore ya teman Pro 2. Dimas udah tahu Icebreaker ini dari 2019 gitu ya. Buku pertama dari Sarah Maple Hills ini sempat viral lewat BookTok yang bahkan bertahan 70 minggu berturut-turut di daftar buku terlaris New York Times gitu ya. Penjualannya juga hampir capai 5 juta kopi di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam 24 bahasa nih. Serialnya juga akan digarap Netflix dengan Amanda Lasher dari Gossip Girl sebagai showrunners, penulis, sekaligus produser eksekutif bersama Jerry Bartlett. Tapi sabar dulu ya, karena sampai sekarang Netflix ini belum ngumumin kapan Icebreaker akan tayang gitu ya. Kayaknya sih masih jadwal produksi deh dan masih dirahasiain sama Netflix. Jadi buat kamu yang sudah baca novelnya atau yang belum tahu, kita reading dulu kali ya, kita read dulu nih ya. Novel karya Hannah Grace, judulnya Icebreaker juga ya, bisa kamu cari di toko buku kesayangan kamu. Dan pertanyaannya tinggal satu nih, bakal puas gak ya sama pilihan Stacey dan Nat versi layar kaca?

0: bertemu.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Teman Pro 2, Agnes Mo, ini mencatatkan kembali ini pencapaian kancah internasionalnya. Jejak perjalanan karirnya kini diabadikan melalui instalasi memorabilia permanen di Hard Rock Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat. Instalasi itu resmi diperkenalkan pada 29 September, waktu setempat ya, dan Agnes Mo membagikan kabar tersebut melalui Instagram pribadinya. Dan masih unbelievable ya, pencapaian yang menurutnya itu terasa begitu surreal dan juga iconic itu ya. Memorabilia ini dipajang mempresentasikan dua babak berbeda dalam perjalanan karir Agnes Mo. Salah satu merupakan replika wardrobe dari music video Long As I Get Paid ya, yang menampilkan karakter fantasi yang diciptakan sama Agnes sendiri di musik video tersebut. Sementara itu memorabilia yang lain berasal dari dunia acting, dan Hard Rock Hollywood turut menampilkan wardrobe karakter Lila Hoth yang diperankan sama Agnes Mo sendiri dalam serial Richard di Prime Video. Pastinya ya, Agnes tuh bilang keberadaan memorabilianya di Hard Rock ini terasa semakin spesial karena dipajang barengan dengan koleksi berbagai figur legenda dunia hiburan, termasuk Michael Jackson yang selama ini jadi salah satu inspirasinya ya. Gak hanya menghadirkan memorabilia Agnes, sepanjang Oktober 2026, Hard Rock Los Angeles juga membawa nuansa Indonesia lewat menu khas yang berisi sejumlah hidangan favorit Agnes Mo. Salah satunya adalah hidangan Minang atau nasi Padang ini, teman berdua. Hasil dari kegiatan itu akan disalurkan kepada Hill LA Foundation untuk mendukung anak-anak dan juga generasi muda di Los Angeles. Sampai sekarang ya, instalasi memorabilia itu tersebut menjadi bagian permanen dari koleksi Hard Rock Hollywood dan dapat dilihat sama pengunjung yang datang ke koleksi lokasi tersebut, teman Pro 2. Jadi kita patut berbangga ya, Agnes Mo kini bersinar lagi setelah hiatus, setelah vakum, teman Pro 2. Dan pastinya kita nungguin lagi ya, ada karya terbaru apa lagi nih? Apakah gitu ya, Agnes Mo akan mengeluarkan single ballad seperti yang sudah-sudah ya, yang selalu kita favorit kan gitu ya, kayak Matahariku, kayak Sebuah Rasa gitu ya, Karena Aku Sanggup. Kita tunggu banget nih karya-karya Agnes yang kayak gitu lagi ya, teman Pro 2 ya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Teman Pre2, siapa nih yang dari dulu ngikutin perjalanannya Bestie Dimas, Miley Cyrus, teman Pre2? Ada kabar seru nih dari penyanyi nyantrek satu ini, teman Pre2. Jadi Miley baru aja balik lagi ke puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Bass Passage. Album ini dirilis 18 September lalu dan langsung debut di posisi pertama Billboard 200. Dalam minggu pertamanya aja, album ini berhasil ngumpulin sekitar 61.000 unit setara album di Amerika Serikat nih. Dan yang bikin pencapaian ini terasa spesial, terakhir kali Miley ada di posisi nomor 1 Billboard 200 itu lewat album Bangers pada 2013 gitu. Jadi bayangin, setelah kurang lebih 13 tahun ya, akhirnya Miley balik lagi ke posisi paling atas nih. Dan Bass Passage ini jadi album karena Miley yang berhasil menduduki posisi pertama Billboard 200. Keren juga ya. Jadi penjualannya pun datang dari berbagai format ya. Ada vinyl, ada CD, digital download, sampai kaset. Streamingnya juga ikut memberikan kontribusi besar pastinya. Sebelum album ini, Miley rilis Something Beautiful pada 2025 dan sempat mencapai posisi keempat Billboard 200 nih. Jadi bisa dibilang, Miley sekarang lagi nikmatin satu lagi momen besar dalam perjalanan musiknya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Miley Cyrus, teman Pre2, kamu lebih familiar sama era Hannah Montana kan ya? Wrecking Ball kah? Atau justru karya-karyanya yang lebih baru? Tapi apapun eranya, satu yang jelas, Miley masih punya tempat sendiri di dunia pop. Agree?

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum Dimas pamit ya, Dimas mau remind ke kamu semua, teman Pro 2, kalau nanti di jam 4 sore kita akan sama-sama menyaksikan ya penampilan finalis RRI Kendari yang tampil di final Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026 nih ya, teman Pro 2. Kita akan melihat penampilannya Umar Talib dan juga Elzivana nih, teman Pro 2, dalam penjurian 2 menyanyikan lagu daerah. Pokoknya bagus-bagus deh, dijamin merinding pokoknya ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa jam 4 nanti kita saksikan sama-sama di YouTube RRI Makassar dan juga di Pro 2 Kendari pastinya. Jangan lupa dukung mereka juga di Vote Bintang Radio, teman Pro 2. Dukung sebanyak-banyaknya, ayo kita harus buktiin kalau tahun ini adalah tahunnya Kendari untuk jadi juara Korwil dan tembus ke nasional, amin. Ya, teman Pro 2, Dimas juga harus pamit dari mendengar kamu di Santai Siang. Dan kamu nanti di siang ini, di sore ya maksudnya, akan ditemenin sama rekan Dimas yang lain, ada Riani.
1: Hai, selamat sore.
0: Sore, Riani, udah siap belum?
1: Iya, udah siap dong pastinya. Semangat banget sore ini karena ada yang spesial ya. Pastinya Riani bakal temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria sampai jam 7. Di jam 4 nanti kita bakal gabung di Pro 2 Makassar untuk mendengarkan jagoan kita dari RRI Kendari, ada Umar dan juga Elzi. So ya, buat Dimas selamat istirahat ya Dim.
0: Oke, aku belum bisa istirahat karena masih ada Korwil ya.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi esok hari. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Waka Tobi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatan bakal melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan daerah setempat. Pelayanan dokter spesialis mobile menyasar masyarakat di Pulau Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waka Tobi Mulyadin Anis saat ditemui di Wangi-Wangi pada Rabu 30 September 2020. Ia menjelaskan, saat ini dokter spesialis bertugas di Rumah Sakit Pulau Wangi-Wangi, sementara untuk masyarakat di Pulau Kaledupa, Tomia, dan Binongko, pelayanan akan dilakukan melalui program pelayanan dokter spesialis mobile. Dengan adanya layanan dokter spesialis mobile dan peluang kembalinya Rumah Sakit Apung, ia juga berharap masyarakat di seluruh pulau dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Dari informasi selanjutnya, teman Pro 2 Ceria Corp turut mengambil bagian dalam peluncuran program Gotong Royong Bedah Rumah yang berlangsung di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambo, Kota Kendari pada 30 September 2026. Partisipasi Ceria menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, sekaligus berkontribusi terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ceria Corp diwakili langsung oleh Direktur Utama PT Ceria Nugraha Indotama Abdul Haris Tatang bersama perwakilan Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat, Governance Relations, Legal Operations and Compliance, Social and Governance Sustainability, dan jajaran manajemen Ceria Corp lainnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Majen Tani Purnawirawan Andi Sumangeruka SEMM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan donatur yang telah berpartisipasi dalam program Gotong Royong Bedah Rumah termasuk Ceria Corp. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen menjadi kekuatan penting dalam memperluas program perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman terdua PLT Ketua Dekra Nasda Kabupaten Kolaka Timur Haja Hijrawati Yosep Sahaka menghadiri penutupan pameran Kria Nusa 2026 di Jakarta. Penutupan pameran dirangkaikan dengan fashion show Ketua Dekra Nasda se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dekra Nasda Provinsi Sulawesi Tenggara Nyonya Arinta Andi Sumangeruka tampil mengenakan busana tenun khas Sulawesi bernuansa hitam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian akhir pameran Kria Nusa yang berlangsung selama 5 hari. Pada ajang tersebut, Dekra Nasda Sultra berhasil meraih 2 penghargaan, yakni juara 2 Kria Potensial kategori tekstil dan juara 2 Kria Potensial kategori batu-batuan. Capaian tersebut menambah catatan prestasi Sultra dalam memperkenalkan potensi kerajinan daerah di tingkat nasional. Pameran Kria Nusa 2026 menjadi ruang bagi daerah untuk memperkenalkan produk kerajinan sekaligus memperluas promosi potensi kria lokal ke tingkat nasional. Demikian info produk yang kembali dari laman rri.co.id, beralih ke Sore Ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa, spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Sore teman-teman Radio UE, ketemu lagi bareng Riani di Sore Ceria. Pasti bakal temani kamu di perjalanan Sore Ceria sampai nanti di jam 7. Teman-teman Radio UE, gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan kerjaannya dilancarkan ya teman-teman Radio UE. Menyambut Oktober, wah kita masih ada di weekdays, baris okay teman-teman Radio UE. Semoga Oktober ini dipenuhi dengan hal-hal baik, dan kerasanya tuh jangan terlalu lama kayak September kemarin. Walaupun agak menyebalkan sedikit ya teman-teman Radio UE, tapi akhirnya kita melewatinya. Semoga di bulan ini sampai bulan-bulan selanjutnya juga selalu lancar ya teman-teman Radio UE. Baru sore ini kita bakal update informasi terbaru ya teman-teman Radio UE di Sherlock, sharing informasi lokal sampai nanti di jam 4, sebelum nantinya kita akan mendengarkan bersama ya kan putaran kedua untuk finalis Bintang Radio, ada Umar dan juga Elzy yang lagi berjuang di Korwil 4 teman-teman Radio UE. Yang pastinya kamu jangan kemana-mana, tetap di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tahu gak sih, teman Pro 2, kalau Fashion Show Kria Nusa 2026 itu menampilkan Tenun Sultra. Dan dua penghargaan tuh diraih teman Pro 2. Busana Tenun Khas Sulawesi turut tampil dalam Fashion Show Ketua Dekranasda se-Indonesia pada penutupan Kria Nusa 2026 di Jakarta, teman Pro 2. Ada Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nyonya Arinta Andi Sumangeruka yang tampil mengenakan busana tenun khas Sulawesi bernuansa hitam dalam peragaan busana tersebut. Kegiatan juga dihadiri oleh PLT Ketua Dekranasda Kabupaten Koltim, Haji Hijrawati Yosep Sahaka, teman berdua. Nah, selain menampilkan busana daerah, Sultra mencatat capaian pada ajang Kria Nusa 2026 dengan meraih dua penghargaan nih ya. Sultra mendapatkan juara dua Kria Potensial kategori tekstil dan juara dua Kria Potensial kategori batu-batuan. Nah, penghargaan tersebut diberikan pada rangkaian acara penutupan setelah pameran Kria Nusa berlangsung selama 5 hari, teman Pro 2, di mana Kria Nusa menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk produk Kria Sulawesi Tenggara. Nah, kehadiran jajaran pemerintah pusat turut memperlihatkan dukungan terhadap pengembangan potensi kerajinan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah dari daerah. Jadi bangga banget ya teman Pro 2 kalau produk Kria Sulawesi Tenggara, produk lokal itu tembus nasional dan mendapatkan penghargaan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Pastinya masih temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan untuk didengerin sore hari ini sambil beraktivitas, sambil di jalan mungkin ya, sambil kerja kali ya, teman Pro 2. Tapi Riani mau minta dukungan nih buat kamu yang udah menantikan penampilan spesial dari finalis bintang radio dari RRI Kendari, ada Umar dan juga Elzi, teman Pro 2. Di vote sebanyak-banyaknya kamu bisa kunjungin di website bintangradiorri.id dan kamu bisa vote keduanya sebanyak-banyaknya biar mereka bisa lolos sampai di seleksi nasional, teman Pro 2. Karena sesaat lagi ya di jam 4 sore kita akan bergabung dengan Pro 2 Makassar untuk mendengarkan langsung deh ya penjurian kedua finalis bintang radio 2026, teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama ya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4 untuk putaran kedua lagu daerah. Teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 Makassar yang pastinya kamu boleh saksikan langsung ya via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 2 FM Kendari. Teman Pro 2, biar kamu bisa pantengin langsung jago kamu. Dan jangan lupa foto banyak-banyaknya untuk Umar dan juga LZ yang jadi perwakilan dari RRI Kendari. Salam dan Geniwa, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran kedua, kategori lagu daerah, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.rri.id.

siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id.

bersama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran kedua, kategori lagu daerah. Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradio.ri.id.

saya Nurul Ikma Herlatandu, biasa disapa Ikma. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari Desa Lonu, Kecamatan Gunung Bogu, Kabupaten Buol. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

Sule Wasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI PAU. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Wasidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI PAU. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang

Halo semuanya, saya Reski Alzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.rri.id.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradiorri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan.
1: 90,8

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Kita baru aja mendengarkan ya siar langsung teman Pro 2 untuk finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari teman Pro 2 di tingkat Korwil 4 ya, di putaran kedua untuk lagu daerah teman Pro 2. Kita berharap semoga delegasi dari RRI Kendari ada Umal dan juga LZ bisa mendapatkan vote sebanyak-banyaknya, dan kamu juga jangan lupa dukung mereka teman Pro 2 di Bintang Radio RRI.id vote sebanyak-banyaknya. Nah, di sore ceria kali ini kita masih bersama pastinya sampai nanti di jam 7 malam, jam 5 sore ini sampai nanti jelang pukul 6 ya, pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita akan update informasi terbaru di Ruang Inspiratif teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
1: Eh, kamu mau, kita kah itu? Kita sama siapa?
0: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
2: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
0: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
2: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsi PKC yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
0: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
2: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4778.
0: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat.
1: Hey, sini. Kak, hati-hati, Kak.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Di ruang inspiratif kali ini Reni bakal update informasi terbaru nih teman Pro 2. Ini breaking news banget. Indonesia kembali menambah medali emas di Asian Games 2026 teman Pro 2. Ada Nurisa Dian Ashrifah yang berhasil menjadi juara nomor compound putri individu cabang olahraga panahan, sekaligus menyumbangkan emas kelima untuk Indonesia. Nurisa meraih emas di susul Amaya Amparo Kojuangko dari Filipina dengan perak dan Kang Yongso dari Korea Selatan dengan perunggu. Dengan tambahan emas dari Nurisa pada Kamis 1 Oktober 2026 ini, teman Pro 2, Indonesia saat ini mengoleksi 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu atau total 32 medali. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, Fajar, kenapa mi kalau betul saya lihat ini hari kau? Banyak pikiranmu kah?
1: Iya weh, pusing kepala ku kasihan. Baik sekali tugasku. Mana ada lagi masalah sedikit juga di rumah. Tapi ada temanku tadi. Dia tawari saya barang. Katanya bisa bikin kasih tenang pikiran.
0: Hah? Barang apa itu yang kau maksud? Jangan kau bilang narkoba nah?
1: Saya nggak tahu pasti juga. Pokoknya toh, bentuknya seperti pil begitu. Dia bilang, coba-coba mi dulu. Gratis ji, dan katanya bisa buat kasih tenang saya.
0: Astaga, weh bro, jangan mi kau berani-berani coba itu barang kesian. Sudah itu mi modusnya bandar. Awalnya memang udah kasih gratis ji. Lama-lama kau kecanduan, habis uangmu. Apalagi, rusak juga otakmu. Jangan mi kasihan kau coba-coba itu barang. Masa depanmu jadi taruhannya.
1: Tapi mumet sekali mi saya rasa ini kasihan.
0: Iyo, saya mengerti ji. Tapi tempat pelarianmu itu salah. Mending kita pergi main futsal kah, lari-lari sekitar MTK kah, atau ngopi-ngopi begini sambil cerita-cerita. Masalah itu dihadapi, bukan dihindari pakai narkoba. Nggak harus jika sian pakai narkoba biar kelihatan keren.
1: Yodi, betul juga yang kau bilang itu. Untung saya ambil itu barang. Namun saya hancur masa depanku.
0: Nah, begitu. Kalau ada yang tawari kau lagi, pokoknya kau tolak keras saja.
2: Masa muda adalah masa keemasan. Jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan cita-citamu yang panjang. Tolak tawarannya, jauhi lingkungannya. Jangan coba-coba, masa depanmu bukan taruhan. War on Drugs for Humanity. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.

0: 90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Jadi pastikan untuk kamu tetap berada di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ikhlas Tanpa Syarat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu dapat kita merasakan hidup di dunia ini dengan nikmat. Itulah yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat di hari kemudian kelak nanti kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah perbuatan yang murni, ikhlas tanpa syarat. Berbuat baik bukan untuk dihargai, bukan untuk menyayangi, bukan untuk diterima, membantu bukan untuk dibalas. Singkatnya bahwa berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan penghargaan, dan juga menyayangi itu bukan untuk diterima, dan membantu pula orang lain bukan untuk dibalas. Jika setiap kebaikan yang kita lakukan masih menunggu balasan manusia, maka hakikatnya kita belum ikhlas. Kita hanya sedang bertransaksi, bukan beribadah. Ikhlas itu sunyi, tidak butuh tepuk tangan, tidak menunggu pengakuan, dan tidak kecewa saat dilupakan. Karena orang yang ikhlas itu tahu bahwa setiap kebaikan tidak pernah hilang semuanya. Semuanya tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, pada surah Al-Insan ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, dan Allah tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surah Al-Insan ayat 9. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ayat ini, memang sesungguhnya ikhlas itu tidak memerlukan terima kasih. Oleh karena itu, inilah standar keikhlasan yang sesungguhnya, memberi tanpa berharap kembali, berbuat tanpa ingin dilihat, menolong tanpa ingin diingat, karena sejatinya manusia bisa lupa. Manusia bisa tidak tahu diri. Manusia bisa membalas dengan keburukan. Tapi Allah tidak pernah lalai sedikit pun. Allah tidak pernah tidur. Allah mengetahui seluruh apa yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, baik ini sengaja maupun tidak sengaja, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka luruskan niat, luruskanlah niat, perbaiki hati, dan pastikan setiap kebaikan hanya untuk Allah. Sebab apa yang dilakukan karena manusia akan berhenti saat manusia itu pergi. Namun, apa yang dilakukan karena Allah akan kekal bahkan setelah kita mati. Masih kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kebajikan kita yang ikhlas dilaksanakan itu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai kata kunci bahwa ikhlaslah karena Allah tidak pernah salah dalam membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, kita melaksanakan dengan ikhlas tanpa syarat, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tingkat keikhlasan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatul aliyatur rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa a'ta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Tuan Pradua wakil segenap karyawan dan karyawati LPPR RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Rani hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Nastar.
7: Nastar.
8: Ada nastar.
9: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya kita masih bersama sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam. Teman Pro 2 masih update juga informasi terbaru nanti di For You Information FYI gitu ya kan. Nah, sambil temenin kamu sambil beraktivitas, dan semoga ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu mungkin beristirahat atau ambil jeda setelah aktivitas kamu dari pagi sampai sore tadi. Teman Pradua, di awal bulan biasanya banyak yang cukup sibuk juga ya, walaupun ini bukan hari Senin, tapi ya masih weekdays juga teman Pradua. So ya, pastiin untuk kamu tetap di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, for your information nih ya, Indonesia tuh lagi menjejaki peluang investasi asing untuk pembangunan jaringan kereta api Trans Kalimantan sepanjang sekitar 2.772 km. Nah, proyek jangka panjang hingga 2045 ini dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan, termasuk mendukung konektivitas kawasan Nusantara yang saat ini belum memiliki jaringan kereta api umum yang beroperasi, teman Bredua. Nah, Cina dan Rusia disebut sudah menyatakan minat terhadap proyek tersebut. Nah, pemerintah masih berada pada tahap penjajakan kerjasama. Sementara sejumlah analis menilai proyek berskala besar ini akan membutuhkan pembahasan yang matang, terutama terkait skema pembiayaan, teknologi, dan kelayakan investasi, teman Radio. Nah, jika terrealisasi, Trans Kalimantan akan menjadi salah satu proyek infrastruktur perkereta apian terbesar dalam pengembangan konektivitas di Pulau Kalimantan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat pulang pengalaman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jelang pukul 7 malam, sore ceria harus segera berakhir. Dan juga Rani harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja, di jaga malam nanti akan ada Isa yang temani kamu. Hai.
5: Halo, selamat malam.
4: Wah, 1 Oktober.
5: Yes, awal bulan banget ini.
4: Iya
5: Harus lebih semangat sih ya. Nanti Isa temani kamu teman Pro 2 kita di sepanjang jaga malam. Pokoknya sampai tuntas pukul 20 empat nanti. Mm-hmm. So buat Rian nih, pulang mi dulu.
4: Iya. OTW. Oke, selamat tugas ya Isa ya.
5: Okay.
4: So ya teman radio, nanti kamu enjoy di jaga malam bareng Isa sampai di jam 12 malam. So Rian nih pamit undur diri teman radio, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, kemajuan teknologi digital memudahkan masyarakat akses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring. Sayangnya kemudian ini juga hadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital. Direktur Penyidikan Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Irawati Priyanti, menyebut pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku dan menegaskan regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat, bukan hambat penggunaan ruang digital. Kemkomdigi pakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga UU Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang atur pengelola layanan digital. Selain itu, Kemkomdigi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi merugikan publik. Konten yang dinilai langgar peraturan kemudian akan ditangani agar tak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Ashrifa meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 Kamis 1 Oktober 2026. Emas nomor compound individu putri tersebut menjadi emas kelima bagi kontingen Indonesia. Nurisa memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo pada pertandingan final. Atlet berusia 20 tahun tersebut menang tipis 139-137 di Okazaki Chuosogo Park Multipurpose Square Aichi. Ketua Umum Koni Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman mengapresiasi keberhasilan Nurisa setelah mempersembahkan emas. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa sang atlet. Marciano berharap prestasi tersebut menjadi dorongan bagi Nurisa untuk terus berkembang dan berharap atlet muda Indonesia mampu meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya.

Kita beralih ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan. Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personel lamanya di Synchronize Fest 2026. Pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026. Momo akan tampil bersama Robby, Aan, dan Danar dalam pertunjukan tersebut. Regina juga tetap terlibat dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa pertunjukan. Director of Communication Synchronized Fest Aldila Karina mengatakan proses mempertemukan kembali Geisha telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak festival mulai menjajaki kemungkinan tersebut dengan sejumlah perwakilan sejak sekitar 3 tahun lalu. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama DJ Gemalam diawali dengan info komunitas.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
2: info komunitas,
4: info lifestyle,
2: info teknologi,
4: info wisata,
2: info kuliner.
4: Sharing time,
2: story in radio.

98.8 FM, Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, welcome back with me. Barengan sama Isa lagi teman Pro 2. Di kita di jaga malam, jangan galau malam-malam. Pokoknya jangan galau, awal bulan semoga menjadi hari yang baik untuk kamu. Ini adalah malam pertama di bulan Oktober. Semoga menjadi malam yang menyenangkan untuk kita semua teman Pro 2 ya. Hari yang bahagia dan berbagai hal baik menghampiri kamu di bulan Oktober yang belum terkejar di September kemarin teman Pro 2. Semoga bisa kembali tertata dengan baik di Oktober ya. By the way teman Pro 2, di jaga malam kita sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM. Itu untuk kamu yang dengarkan kita via mobile application RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id. Kita akan awali lagi teman berdua dengan info komunitas di malam hari ini. So, pastikan kamu always stay tuned with me ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI

digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Masih di 90.8 FM, produser RRI Kendari, teman terbaik kamu. Baru juga awal bulan ya teman berdua, sudah mulai belibet. Semoga kamu masih dengan keadaan yang baik teman berdua di malam hari ini. Yang lagi berkendara tetap hati-hati di jalan ya. Kita sambil mengobrol di info komunitas teman berdua ya. Bicara soal komunitas di zaman now, salah satu yang ramai juga adalah komunitas olahraga, tidak sih teman berdua? Kayak di zaman sekarang itu banyak akhirnya komunitas-komunitas olahraga yang terbentuk ya. Kalau dari yang paling banyak ya, mungkin ada komunitas-komunitas lari ya, jogging dan sebagainya, lari-lari yang bahkan sampai wah dengan berbagai kilometer lah ya teman berdua, berbagai jarak. Terus juga mulai hadir komunitas bersepeda atau komunitas goes teman berdua yang sekarang makin banyak. Dan tidak kalah juga ada komunitas padel yang makin banyak juga teman berdua. Juga komunitas-komunitas lain kayak komunitas sepatu roda misalnya sekarang teman berdua. Jadi salah satu komunitas yang juga sudah mulai banyak digandrung ini menunjukkan sebenarnya ya makin banyak juga ya yang suka untuk berolahraga barangkali teman berdua. Makanya komunitasnya juga makin banyak yang hadir dan makin banyak juga yang akhirnya diikuti oleh banyak orang teman berdua. Kalau kamu termasuk juga kah yang mulai join berbagai komunitas olahraga, kayaknya ini bisa jadi salah satu cara deh ya biar olahraga kamu makin konsisten teman berdua.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Join di komunitas olahraga teman Pro 2 sesuai ya, sesuai juga ya dengan olahraga yang kamu minati. Itu bisa jadi salah satu cara, salah satu jalan yang mungkin bisa bikin kamu jadi lebih konsisten berolahraga ya. Karena biasanya kalau dalam komunitas ada jadwal-jadwal olahraga bersama, terus juga event-event tertentu yang diikuti teman Pro 2. So ini bikin orang-orang yang ada di dalamnya tuh bawaannya kayak apa ya, di influence lah ya, untuk kemudian konsisten berolahraga. Kalau versi kamu teman berdua, tapi yang gabung komunitas juga kah? Kalau kamu punya nih komunitas-komunitas olahraga teman berdua, kamu juga bisa ya untuk main ke Pro 2 RRI Kendari. Langsung dia baca di Instagram Pro 2 Kendari teman berdua, nanti kamu bisa ajak untuk datang ke sini mengobrol-ngobrol ya sama teman Pro 2 di malam hari, of course. Kamu bisa ajak komunitas kamu untuk main dan juga bikin orang-orang makin kenal dengan komunitas kamu atau join dengan komunitas kamu teman Pro 2, apalagi dengan olahraga ya. Sekarang makin banyak, makin beragam juga. Bisa bikin kamu makin rajin deh ya untuk berolahraga teman Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Ku ingin kau jadi

teman berdua, teman terbaik kamu. Kebersamaan kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih akan terus berlanjut. Kita akan bergabung bersama RRT Perudu Jakarta untuk mengikuti MLC Music Live Chat yang diikuti Perudu seluruh Indonesia. Station di Perudu FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit sama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman bro. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Bye.
0: Luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi
0: sama Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band, dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?

0: sangat pesat ya kalau saya lihat sih banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Hmm. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Hmm. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kuy nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu. Hmm. Jadi nggak nempel. Gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
0: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka
1: benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya
0: begitu ya benar.
1: Boleh
0: dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasaran ya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak tar di media sosial terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya
1: benar-benar
0: lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
1: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang rilis single terbarunya lagi ya. Nih yang judul
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Risha Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
1: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2 langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini. Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu, range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Waduh. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Okay.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, ya kan. Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari
1: Emang arahan dari sutradara waktu itu bikin. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah, itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-1005 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Pengertiannya kan pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke lah.
0: Udah magis jadi lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Dan alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, bekerja sama itu nggak lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Iya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada juga stringnya kurang gini terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini-gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu
0: kan. Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang? Untuk produksi, karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena flu wes mati.
0: Udah
1: pas di pack suaranya bintang. Wah, enak.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang
1: gitu. Pengawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Okay. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produe yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya? Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan guys. Terus bernyanyi kan, mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bau.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Bener.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X cabut dan saya X kafe ini. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Parmi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tau, Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita ada over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Itu maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga. Gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ini yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Iya. Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, nanti. Benar.
0: Aduh, kita fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kita ya. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah. Di ya akun saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Pak? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Rudy
0: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM rekan dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome back dengan Nisa ya, kembali di Pro 2 dari Kendari. Setelah bersama kita ikuti MLC Music Live Chat di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita bersama lagi lanjut di Jaga Malam. Waktunya untuk bisa temani kamu dengan sharing time malam hari ini teman Pro 2. Temani kamu yang lagi sambil mengemudi, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Perhatikan laju kendaraan kamu, patuhi rambu lalu lintas juga teman Pro 2, biar selamat sampai di tempat tujuan ya. Apalagi ini biasanya jadi jam-jam rawan kantuk untuk kamu teman Pro 2. So pastikan jaga keamanan dan juga keselamatan kamu ya. Kalau mengantuk, menepi dulu teman Pro 2, istirahat sejenak ya. Sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk melanjutkan perjalanan kamu di malam hari ini. Dan di satu menit dengar kamu, hadirkan lagu-lagu spesial untuk kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Selamat malam teman berdua, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu ya di perjalanan jaga malam teman berdua. By the way, awal bulan nih teman berdua, bagaimana awal bulan diisi lagi dengan beragam to-do list yang harus dilakukan? Karena biasanya kalau awal bulan kayak jadi awal yang baru lagi, tidak sih teman berdua? Atau ada dari kamu yang masih melanjutkan hal-hal yang belum selesai di bulan September, yang masih bisa dikejar lagi pokoknya di bulan Oktober ini teman berdua ya. Dan bagaimana September dam kamu? Sudah diupload belum ya? Kalau belum ya masih ada waktu mungkin ya teman berdua untuk kamu lihat lagi rekap-rekap kamu di bulan September kemarin ya teman berdua. Di sharing time malam hari ini saya mau ajak kamu mengobrol ya, apakah kamu tipikal orang yang suka nih untuk membuat something new lagi di setiap awal bulan teman berdua, kayak to-do list yang baru ya, apalagi hal-hal yang baru lah ya teman berdua. Kalau kamu sama tipikal yang seperti itu, kamu boleh join kakak kita di malam hari ini juga di WhatsApp 0821 8830908 di sharing time berdua RR Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan gelo malam-malam. Semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat, segar bugar juga, teman berdua ya. Untuk semua hal baik yang kamu rencanakan di bulan Oktober, semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Dan sudah kamu mulai di hari ini, selamat tanggal 1 Oktober untuk kamu semua, teman berdua. Jadi awal baru yang baik untuk kita semua ya. Di malam hari ini, teman berdua, kita masih akan terus bersama di Jaga Malam, jangan gelo malam-malam. Dan nanti pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama di Story and Radio. Dengarkan ragam kisah lagi di malam hari ini. Juga lanjut dengan sajian jazz music only for you. Tentunya hanya untukmu, teman berdua ya, di perjalanan Jaga Malam hari ini. Dengarkan lagu-lagu favorit kamu di jazz music hingga pukul 24 nanti. So stay tuned di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Semakin bertambah umur, ulang tahun rasanya gak seceria dulu lagi ya. Dulu, setiap datang hari itu, kita sibuk nyiapin kue, nunggu ucapan dari teman, atau berharap ada kejutan kecil yang bikin senyum seharian. Sekarang, ulang tahun lebih banyak diisi dengan diam. Bukan karena sedih, tapi karena mulai sadar, bertambah umur bukan cuma soal angka, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan sejauh ini. Ucapan gak seramai dulu, kue gak selalu ada, dan kejutan kadang cuma datang dari diri sendiri. Karena ternyata, yang paling paham perjuangan kita ya diri kita sendiri. Di usia dewasa, ulang tahun bukan lagi tentang pesta, tapi waktu yang tenang buat merenung. Tentang orang-orang yang masih tinggal, tentang mimpi yang masih kita kejar, dan tentang diri sendiri yang masih berusaha, meski sering lelah. Ada ucapan sederhana yang sekarang terasa paling bermakna. Semoga kamu bahagia dengan cara kamu. Karena kita tahu, kebahagiaan gak lagi sesederhana meniup lilin. Kadang cuma tentang bisa bangun pagi dengan hati yang tenang, atau bisa tidur malam tanpa rasa cemas. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerayain ulang tahun, atau yang diam-diam menatap waktu dan bilang dalam hati, aku udah sejauh ini ya, selamat. Selamat karena kamu masih di sini, masih berjuang, masih tumbuh, meski perlahan. Ulang tahun di usia dewasa memang sepi. Tapi di balik sepi itu, ada versi dirimu yang semakin kuat dan tahu arti syukur yang sebenarnya.
1: Story in Radio. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kita sering banget nuntut diri buat kuat, buat produktif, buat gak boleh malas, buat terus maju meski capek. Tapi jarang banget kita berhenti sejenak buat bilang, terima kasih ya udah sejauh ini. Padahal kita berhak kok buat kasih hadiah kecil ke diri sendiri, bukan karena berhasil besar, tapi karena udah berusaha sebaik mungkin. Self reward itu gak harus mahal. Kadang cuma segelas kopi setelah hari yang panjang, scroll TikTok tanpa rasa bersalah, nonton film favorit sambil makan cemilan, atau tidur lebih cepat tanpa mikirin apa-apa. Hal-hal kecil yang mungkin kelihatan sepele, tapi bisa jadi bentuk kasih sayang dari diri sendiri buat diri sendiri. Kita sering lupa kalau kita ini juga manusia yang bisa capek, kecewa, atau ngerasa gak cukup. Dan gak apa-apa kok kalau sesekali kamu pengen berhenti sebentar buat istirahat, buat napas, buat ngerasain tenang. Self-reward itu bukan bentuk kemanjaan. Itu cara buat tetap waras di tengah semua tekanan hidup yang gak ada habisnya. Jadi malam ini, sebelum tidur, coba lihat diri kamu di cermin. Orang yang udah kamu bawa sejauh ini, yang udah kamu rawat di tengah semua badai, dia pantas buat disayang. Hadiah terbaik buat diri sendiri bukan barang mahal, tapi rasa damai di hati yang bilang, aku cukup, aku gak harus jadi sempurna buat bahagia. Jadi, apapun bentuk self-reward kamu malam ini, entah itu secangkir teh hangat, playlist favorit, atau sekedar waktu buat diam dan bersyukur, nikmatilah. Kamu pantas buat itu. Story in Radio.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Dulu waktu kecil, nyari teman itu gampang banget. Cukup karena suka jajanan yang sama, atau duduk sebangku di kelas langsung akrab. Tiap hari ketemu, tiap minggu main, tiap malam chat gak ada habisnya. Tapi makin dewasa, lingkaran itu makin kecil. Bukan karena sombong, tapi karena hidup mulai sibuk nyuruh kita milih prioritas. Ada teman yang dulu setiap hari nongkrong, sekarang cuma bisa kirim selamat ulang tahun setahun sekali. Ada juga yang dulu tempat curhat, sekarang cuma bisa kita lihat lewat story tanpa pernah benar-benar ngobrol lagi. Dan di titik ini, kita sadar, pertemanan di usia dewasa tuh nggak diukur dari seberapa sering ketemu, tapi seberapa tulus mereka ada, meski jarak dan waktu udah bikin kita jauh. Kadang cuma satu chat singkat, gimana kabarmu? Udah cukup buat bikin hati hangat. Karena di dunia yang seramai ini, ternyata masih ada orang yang peduli. Pertemanan di usia dewasa juga gak selalu penuh tawa. Kadang kita sibuk dengan hidup masing-masing, tapi ketika salah satu jatuh, yang lain tetap datang tanpa banyak tanya. Mungkin itu ya, arti sebenarnya dari teman di usia dewasa. Gak selalu hadir di setiap momen, tapi selalu bisa diandalkan saat semuanya terasa berat. Jadi buat kamu yang malam ini lagi ngerasa sendirian, ingat, mungkin teman-temanmu juga lagi berjuang di dunia mereka masing-masing. Dan suatu hari nanti, ketika semua tenang, kalian bakal ketemu lagi. Bukan buat nostalgia, tapi buat saling cerita tentang betapa jauhnya perjalanan hidup yang udah kalian tempuh. Karena ternyata, teman sejati bukan yang selalu ada, tapi yang gak pernah benar-benar pergi.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
2: Ya Allah, Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
3: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan jaringan Pro 3 Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, kamu akan ditemani oleh Dimas Dispada. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu wahdini kulli wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara nikmat itu bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, tetapi segala aktivitas kita yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wal malaikata yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tata cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat, kadang-kadang kecuali kita diberikan gaji, ketika naik jabatan, ketika kita diberikan uang yang banyak, kadang-kadang baru kita merasa ini adalah nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang kemudian kadang-kadang kita lupa. Nikmat itu kecil, tapi kemudian dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita. Apa itu, sahabat kreatif? Dalam perkembangan teknologi, kita mengetahui bahwa dalam anatomi tubuh manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru ini kemudian tugasnya adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam ilmu biologi, anatomi tubuh manusia, ternyata orang dewasa itu satu menitnya atau satu detiknya. Satu detik itu kemudian paru-paru ini menghirup udara itu 6 sampai 10 liter. Nah, ini yang kemudian kita katakan, kadang-kadang kita lupa. Seandainya kemudian kita berada di rumah sakit, kemudian kita harus dibantu dengan pertolongan, dikasih oksigen, baru bisa kita bernafas. Kemudian dokter mengatakan kepada kita, kita membayar 10.000 satu liter. Berarti kalau 6 liter, satu kali kita hirup itu adalah 60.000. Berarti kalau satu menit berapa? 60 detik. 60 detik dikali 60.000. Ada berapa? Ada 3 juta. Bagaimana satu jam? Bagaimana kemudian satu hari? Bagaimana kemudian satu tahun, bagaimana umur kita 63 tahun, berapa jumlah oksigen yang kita hirup dari Allah? Berarti kita harus bayar berapa, sahabat kreatif? Ada puluhan triliun harus kita bayar kepada Allah. Itu kemudian baru oksigen yang diberikan Allah secara gratis. Belum kemudian jantung kita, belum kemudian ginjal kita, belum mata kita, telinga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman mengulang kata fa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi engkau dustakan, kata Allah. Diulang-ulang kata ini. Kenapa kemudian Allah mengulang kata ini? Bukan berarti Allah kehilangan firman, kehilangan kata-kata, tetapi mengingatkan kepada kita manusia begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian tata cara mensyukurinya seperti apa? Dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tujuan kita diciptakan Allah jelas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita harus tahu kehidupan ini sementara. Tujuan apa Allah menciptakan di atas permukaan bumi adalah untuk beribadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, tidak terlepas daripada ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara mensyukuri nikmat yang tadi. Kita menghitung berapa sih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi baru oksigen, para pendengar kreatif yang dirahmati Allah, baru oksigen aja 1 detik 6 liter sudah tidak bisa kita membayar, ada puluhan triliun. Kalau kita hitung kalkulasi dalam matematika, kalau umur kita 63 tahun, kalau seandainya umur kita 100 tahun, berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Nah, inilah nikmat yang paling banyak. Ya, makanya kita menghitung, oh ternyata terlalu banyak. Sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian mengeluh, kenapa saya tidak diberikan ini, tidak diberikan itu. Kita selalu mensyukuri. Sehingga yang ketiga, para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah merasa syukur. Merasa qanaah, kalau istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah ketika kemudian kita melihat seseorang itu, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah dalam persoalan dunia. Jadi kalau kita hari ini punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, tapi ada saudara saya, kerabat saya punya motor. Ketika dia punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ada sahabat saya kemudian hanya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Kemarin saya punya teman, dia stroke. Ketika kemudian dalam keadaan sakit, alhamdulillah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi ada teman saya kemarin, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah suka membantu sesama manusia. Inilah menjadi persoalannya. Kadang-kadang ketika diberikan nikmat, wah ini kan nikmat yang diberikan Allah kepada saya, ngapain kemudian harus berbagi? Ngapain kemudian harus berbaik kepada orang? Tidak. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan sebagian rezekinya kita adalah milik orang lain. Ya. Oleh karena itu, di kota-kota besar, kalau kita baca di media sosial beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang fakir miskin, kemudian yatim piatu meninggal dunia dalam keadaan lapar, sementara tetangganya kemudian bergelimpangan harta dengan rumah yang begitu sangat mewah. Nah, oleh karena itu kemudian momentum di bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita dianjurkan untuk berbagi. Ya, jangan sampai kemudian kita kenyang, ada tetangga kita yang tidak kenyang. Ketika kita kemudian berlebihan makanan, ada tetangga kita yang kemudian tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menjadi masalah. Di kota-kota besar, bangun rumah yang begitu punya pagar, lupa dengan tetangganya, nanti ada meninggal dunia, oh ternyata tetangga saya meninggal. Ya, oleh karena itu, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kita, hubungan sosial kita dengan manusia lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Untuk apa? Kita berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan rezeki ataupun tidak berlebih, kita tetap berbagi. Karena sesungguhnya rezeki yang kita punya, ada rezeki orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, tata cara mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama adalah mengingat apa tujuan kita hidup di dunia. Yang kedua adalah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga qanaah. Yang keempat adalah berbagi dengan tetangga kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup daripada penyampaian saya berbagi pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian kehidupan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana memupuk hubungan kita kepada sesama manusia. Karena doa penutup kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan hanya kehidupan dunia, harus balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita, hubungan manusia dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan inayah hidayah oleh Allah dalam keserian kita, dan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: multi platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2. Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. RRI Kendari bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Cabang Kendari resmi membuat kerjasama untuk edukasi kesehatan jantung. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pada Kamis 1 Oktober 2026. Lewat kerjasama ini, RRI dan PERKI bakal bersama-sama menyebarkan informasi seputar kesehatan jantung, mulai dari cara mengenali penyakit jantung sejak dini sampai langkah-langkah pencegahannya. Ketua PERKI Cabang Kendari, Dr. Jamaluddin mengatakan, perhatian terhadap kesehatan jantung penting sekali karena penyakit jantung dan pembuluh darah juga mulai banyak ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda. Beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan antara lain tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah, kurang aktivitas fisik, sampai stres. Nantinya, edukasi kesehatan ini akan disampaikan melalui program siaran dan media digital RRI Kendari agar informasinya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Jadi teman Pro 2, menjaga kesehatan jantung tidak harus menunggu usia tua ya. Mulai kenali faktor resikonya dan biasakan pola hidup sehat dari sekarang dan tunggu informasinya dari Pro 2 Kendari. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja menggelar kegiatan peringkatan kemahiran berbahasa Indonesia secara daring di Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti 143 staf dari lembaga binaan dan juga mitra kerja. Tujuannya sederhana, yaitu mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik, efektif, dan bermutu, baik saat bekerja maupun ketika berkomunikasi di ruang publik. Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan materi tentang kaidah kebahasaan, khususnya bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dalam konteks profesional. Balai Bahasa Sultra berharap pembinaan seperti ini bisa membantu lembaga mengenali kebutuhan kebahasaan sekaligus menemukan solusi dari berbagai persoalan penggunaan bahasa dalam aktivitas sehari-hari. Informasi terakhir teman Pro 2, kabar menarik datang dari dunia perfilman Indonesia. Sutradara Kamila Andini kembali membawa karya Indonesia ke panggung Oscar. Film terbarunya 4 Musim Pertiwi resmi dipilih menjadi wakil Indonesia untuk kategori International Feature Film di Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Film ini yang diproduseri oleh Iva Isfansyah ini dibintangi sejumlah nama besar seperti Putri Marino, Christine Hakim, Daria Saloka, sampai Gana Malasan. Ceritanya berpusat pada Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halaman setelah menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun dan kepulangannya kemudian mempertemukan lagi dengan lingkungan dan persoalan dari masa lalu. Menariknya ini bukan pertama kali Kamila Andini membawa film Indonesia ke kategori yang sama, karena sebelumnya film Yuni juga menjadi perwakilan Indonesia untuk Oscar 2022. Sebelum terpilih sebagai wakil Indonesia, 4 Musim Pertiwi juga sudah diputar perdana di Toronto International Film Festival 2026. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh koma delapan Produa Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa Sepada. Hey, akhirnya ya setelah sekian lama Dimas nih balik lagi nemenin pagi ceria kamu teman Produa di hari Jumat yang berkah ini, tanggal 2 Oktober 2026. Buat kamu semua yang belum bangun, ayo bangun dengerin Dimas di Produa FM ya kan. Terus buat kamu yang udah bangun terus masih ngantuk-ngantuk, coba duduk dulu ya kan. Minum air putih yang banyak teman Produa ya, satu gelas cukup ya, kalau bisa air hangat gitu ya. Dan juga stretching coba, karena Dimas dari tadi juga udah stretching gitu ya. Dan buat kamu yang udah mulai ya siap-siap untuk berangkat ke sekolah, ke kantor, ke kampus gitu ya, atau aktivitas lain di pagi hari ini,

Pokoknya teman Pro 2 ada Dimas di sini akan menemani pagi kamu hingga pukul 10 pagi nanti ya, dengan beragam informasi yang menarik yang sudah Dimas siapkan untuk kamu, dan juga lagu-lagu yang siap nemenin pagi ceria kamu dari Jumat ini teman Pro 2. Jadi ya, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari karena ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 081.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Yo, yang pagi ini masih setengah sadar ya. Masih nyari-nyari handphone, masih mikir hari ini tuh hari apa teman Pro 2. Ayo bangun. Tahu gak sih semalam ini ya, Dimas dan juga teman-teman, mungkin kamu teman Pro 2 ini bahagia banget ya. Kenapa? Karena Timnas Indonesia pesta gol semalam. Weh, 9 gol berhasil bersarang ke gawang Bangladesh dalam laga FIFA Asian Cup 2026 tadi malam teman Pro 2. 9 teman Pro 2, 9. Iya, kamu gak salah dengar. Mitch Becker jadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah mencetak 5 gol loh. Dia sendiri aja, Mitch ini aja 5 gol teman Pro 2. Dan Indonesia akhirnya mengunci tiket ke partai final sekaligus menggeser Malaysia berkat keunggulan produktivitas gol ini. Dan yang bikin pagi ini makin seru adalah lawan kita di final adalah Thailand. Agak deg-degan ya. Karena kalau misalnya ujung-ujungnya lawan Thailand tuh kita berharap-harap cemas aja sih gitu, and the best pastinya ya. Dan pertandingannya bakal digelar hari Senin nanti tanggal 5 Oktober di Stadion Gelora Utama Bung Karno teman Pro 2 di Jakarta. Jadi buat kamu yang pagi ini lagi siap-siap kuliah, berangkat kerja ya, atau buka toko, atau mungkin baru memulai aktivitas teman Pro 2, ayo kita bawa energi kemenangan Timnas semalam hari ini teman Pro 2 ya. Karena kadang kita memang butuh satu momen yang bikin kita semangat ya. Kalau misalnya kita kerja keras, fokus dan terus berjuang, pasti hasilnya bisa datang dengan cara yang gak disangka-sangka. Setuju ya? Contohnya ya Timnas kita semalam teman Pro 2. Kita apresiasi setinggi-tingginya pokoknya ya. Keren banget ya semalam Garuda kita fly high gitu ya, terbang tinggi banget gini. Dan akhirnya pagi ini kita semangat, dan semangat dari semalam itu juga terbawa sampai di hari Jumat pagi ini teman Pro 2 ya. Indonesia ke final. Kita tunggu nanti kabarnya hari Senin dan kita coba ya nanti nobar bareng Dimas dan juga teman-teman RRI teman Pro 2 ya. Kita nobar nanti hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 untuk nonton pertandingan antara Timnas Indonesia dan juga Thailand.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Teman Pro 2, untuk kamu yang suka musik dan pengen lihat ya banyak warna dalam satu festival musik, Synchronize Fest 2026 ini siap balik lagi nih ya. Tapi kali ini ada di tanggal 16 sampai 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, teman Pro 2. Jadi it's not just a festival, but it's a movement ya. Temanya gitu tagline-nya tahun ini ya, teman Pro 2. Untuk kamu semua yang memang punya kesempatan dan memang udah merencanakan liburan kamu ke Jakarta, teman Pro 2 ya, di bulan ini kayaknya kamu wajib banget nih mampir ke Synchronize Fest 2026. Karena setelah Pesta Pora kemarin ya, kayaknya Synchronize ini ekspektasinya juga akan tinggi dan akan membawa keseruan tersendiri ya, teman Pro 2. Apalagi ada salah satu fun fact yang harus Dimas sampaikan juga nih ya, teman Pro 2. Mungkin kamu pernah dengar lagu Jika Cinta Dia, terus sama Lumpuhkanlah Ingatanku. Akhirnya ya, Momo bakal balik lagi satu panggung sama Geisha, teman Pro 2. Dan momen reuni ini bakal hadir dalam pertunjukan spesial Geisha Retrospective Journey, teman Pro 2, boh. Sampai salah sebut tuh ya. Di Synchronize Fest 2026, 16 Oktober mendatang, teman Pro 2. Momo akan tampil bersama teman-temannya, ada Robby, Aandan, dan juga Nerd. Tapi pastinya gak cuma ada mereka aja, ada juga Regina yang tetap akan tampil bersama Geisha ya. Karena Regina ini adalah penggantinya Momo ketika Momo akhirnya cabut gitu ya, teman Pro 2. Jadi konsepnya memang bukan sekedar reuni, tapi kayak ngajak kita flashback perjalanan Geisha dari masa ke masa. Wey. Dan mestinya jujur ya, teman Pro 2, ada sesuatu yang unik dari musik. Karena kalau misalnya kita baru denger intronya beberapa detik aja ya, kita langsung kelempar ke satu masa gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Geisha, lagu yang ku ingin kau tahu isi hatiku, itu baru intronya aja kita langsung langsung nostalgia, teman Pro 2, ke zaman sekolah tuh ya. Makanya kalau misalnya nanti kamu pergi ke Jakarta terus nonton ini, teman Pro 2 ya, nonton di Synchronize Fest 2026 ya, ketika Momo mulai nyanyi lagu pertamanya, teman Pro 2 ya, jangan kaget kalau tiba-tiba memori lama kamu itu muncul dan kamu mendengar semua orang akan teriak di satu momen yang sama. Synchronize Fest 2026 akan digelar 16 sampai 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, teman Pro 2. Tiketnya bisa kamu cari mulai sekarang ya, teman Pro 2. Dan pastinya jangan pernah ya, jangan pernah ketinggalan satu event musik ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya harus, ayo harus ikut, harus ikut. Ini juga jadi salah satu stress release atau juga healing yang paling baik untuk kamu semua. Selain itu juga ada Afgan, Bernadia, Hindia, Isyana Saraswati, Jirox, Sapriyadi, The Adams, The Chang Shooters, Viaratel, dan juga banyak lagi pokoknya. Dan juga ada Timur Bersaudara, teman Pro 2, yang pastinya menghadirkan sejumlah musisi dari Indonesia Timur. Pokoknya ya, teman Pro 2 ya, ini Synchronize Fest 2026 gak boleh dilewatin ya. Kalau bisa kita ketemu di Jakarta deh ya, teman Pro 2 ya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah

Tank. Teman Pro 2, siapa yang dari dulu sampai sekarang ini masih suka dunia komik, anime, terus cosplay, film, sampai game, teman Pro 2? Nah, siap-siap ya. Ini ada informasi lagi ya, teman Pro 2 di Jakarta lagi nih ya. Ada Indonesia Comic Con 2026 yang bakal hadir tepatnya besok tanggal 3 sampai 4 Oktober di J-Expo Kemayoran, teman Pro 2. Tahun ini spesial banget karena ICC ini merayakan satu dekade perjalanan sebagai salah satu ajang pop culture besar di Indonesia. Karena selama 2 hari ya, pengunjung bakal disuguhi berbagai macam keseruan, mulai dari cosplay, komik, anime, manga, game, collectibles, artist LA, sama fan zone teman Pro 2. Sampai kehadiran gue star internasional dan para content creator juga ada loh. Ada juga nih yang menarik untuk kamu yang bukan pecinta film anime atau gaming aja, teman Pro 2. Anak film Indonesia juga wajib banget merapat ya, karena Soraya Interscene Film juga akan hadir di Indonesia Comic Con 2026. Mereka akan membawa promo film terbarunya 5 cm Revolusi Hati, sekaligus mengajak para penonton bernostalgia dengan berbagai film yang pernah mereka hadirkan. Ada film-filmnya Soraya yang kita masih nostalgia, yang masih kita recall banget, teman Pro 2. Ada 5 cm, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, I Will I'm In Love, teman Pro 2, sampai film-film Susana yang punya tempat tersendiri untuk para pecinta film Indonesia. Jadi Indonesia Comic Con tahun ini bukan cuma soal karakter favorit atau kostum cosplay aja ya, tapi juga bisa jadi mesin waktu nih untuk kita ya kembali mengingat tontonan-tontonan yang pernah menemani masa lalu, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya kostum cosplay andalan, ini saatnya kamu keluarin dari lemari ya. Jadi sekali lagi nih Mas, sampaikan teman Pro 2, kalau misalnya ya kamu hari ini berangkat ke Jakarta, lagi ada kesempatan kesana, lagi pengen liburan, dan siang atau sore ini juga berangkat ke Jakarta, teman Pro 2, jangan lupa datang besok ke Indonesia Comic Con 2026, karena acaranya akan seru banget. Dimas juga pernah datang kesana ya, acara seseru itu. Jangan lewatin semua festival dan juga semua stand-stand dari berbagai macam genre itu sendiri. Ada komik, anime, manga, gaming, sama artis LA, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semua, jangan lewatin Indonesia Comic Con 2026. Dan teman Pro 2, kita akhiri ini sesi informasi pilihan kreatif di jam 6 pagi. Nanti di jam 7 pagi kita akan ketemu dan kita akan buka topik yang seru banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya kita udah masuk di jam 7 pagi ya. Gimana kamu udah sampai kantor teman Pro 2? Udah sampai kampus, udah sampai Solo. Solowesi. Teman Pro 2, coba kita buka notes di HP kita masing-masing ya. Kira-kira nih ya, di Oktober ini kan kemarin kita udah masuk ke bulan baru ya. 1 Oktober tuh hari Rabu gitu ya. Ya, kamu pernah buat notes gitu nggak secara sengaja atau secara nggak sengaja teman Pro 2 ya? Kayak misalnya Oktober ini saya pengen bla bla bla bla bla. Nah setelah titik-titik itu, kira-kira apa yang muncul di kepala kamu teman Pro 2? Karena kadang kita udah masuk di bulan baru tuh, ya kita ngerasanya cuma ganti angka aja di kalender, ganti nama bulan gitu. September selesai, tiba-tiba sekarang udah Oktober gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kita masih bawa banyak hal dari bulan sebelumnya ya. Masih banyak nih yang nempel dari September kemarin. Mungkin ada yang targetnya belum selesai, ada rencana yang masih pending, ada sesuatu yang pengen banget digapai tapi belum kesampaian gitu, atau masih ada doi yang udah kita lepas. Makanya pagi ini kita mau main-main dikit ya teman Pro 2 sama yang namanya manifesting gitu. Asik, manifesting. Bukan berarti tinggal nulis keinginan kita terus duduk manis nunggu hasilnya, dan terus kita bilangnya biar semesta yang bekerja. Boh, semesta siapa gitu. Tapi lebih ke apa sih yang sebenarnya lagi kamu harapkan di bulan ini teman Pro 2? Mungkin beberapa dari kamu ada yang nulis gitu, Oktober saya mau rajin olahraga di, boleh. Ada yang Oktober saya pengen dapat kerja, amin. Atau mungkin simpelnya kayak Oktober saya cuma pengen hidup yang lebih tenang. Asik. Menurut Dimas itu juga valid banget ya. Jadi sekarang coba pikirin satu aja teman Pro 2. Kalau Oktober punya satu permintaan yang bisa dititipkan dan bisa dikabulkan, kamu mau manifesting apa? Ayo, nih Dimas sampai tepuk-tepuk tangan nih. Kirim ke Pro 2 boleh ya teman Pro 2. 0821-8830908 atau di Pro 2 Kendari atau di RNI_Kendari-nya 2 teman Pro 2. Siapa tahu ini hari Jumat loh. Manifesting kita yang paling baik itu terjadi di hari Jumat ketika kita selesai duha sebelum waktu azan kedua masuk sholat Jumat. Setelah asar dan juga pas maghrib atau sebelum tidur teman Pro 2. Ya kan? Ayo kita manifesting teman Pro 2 ya. Dimas tunggu teman Pro 2.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.

0: Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wana Sepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik?

Teman Pro 2, tadi kita udah ngomongin ya di holingan pertama tentang manifesting di bulan Oktober teman Pro 2. Kalau Dimas sendiri kemarin manifestasinya gini, nanti Oktober ya, pokoknya Oktober itu harus berjalan baik gitu, harus berbuat baik dan harus bisa nabung. Kenapa? Karena bulan Oktober aku akan pulang ke Jakarta, nemuin papa sama mami Susi di rumah gitu ya. Ditambah bulan ini mereka ulang tahun dua-duanya di momen yang berdekatan. So I need to save my money, yeah, a lot, to serve and to provide them as much as I could gitu ya, after a whole 2 years gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu apa nih teman Pro 2? Karena kan manifesting itu kan gak selalu kayak tahun ini saya harus sukses gitu, enggak harus yang besar kayak gitu ya teman Pro 2. Kadang manifestasi anak muda tuh jauh lebih sederhana, kayak misalnya semoga bulan ini ada saldo rekening yang nyasar. Amin gitu ya. Semoga bulan ini saldo rekening gak cuma numpang lewat, gajiannya gak numpang lewat, amin gitu ya. Atau semoga bisa tidur cukup tanpa rasa bersalah, amin banget gitu ya. Nah, karena semakin kesini kayaknya tuh kita semakin realize, kita semakin sadar kalau kita tuh nyari sesuatu yang gak selalu besar teman Pro 2, benar ya. Kadang kita cuma pengen stress release yang happy gitu ya. Kadang kita cuma pengen me time yang benar-benar me time sampai bikin kita tuh happy banget gitu ya. Pengen ketemu orang yang bikin kita nyaman, boh. Doi dong. Pengen bisa nabung gitu ya. Ini manifesting semua anak muda kayaknya ini ya. Terus pengen badan kita lebih sehat, lebih berotot gitu ya. Pengen tugas kita selesai tepat waktu. Kalau bisa kita bisa naik promosi, naik jabatan dan sebagainya di bulan ini, amin gitu ya. Atau mungkin yang paling sederhana adalah pengen bisa berhenti overthinking sama sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Karena ini sulit banget ya teman Pro 2. Apalagi di zaman sekarang banyak media sosial gitu ya. Banyak hal-hal yang kadang kita gak bisa kontrol sendiri dari jari kita ya di media sosial gitu. Makanya kita overthinking, kita insecure gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apa satu hal yang lagi pengen kamu manifesting di awal Oktober ini? Boleh banget manifestingnya receh ya. Kayak misalnya manifesting ketemu jodoh, boleh gitu ya. Kita aminin sama-sama. Gajiannya lebih cepet, weh amin banget gitu ya. Atau manifesting bisa healing tanpa bikin rekening nangis, itu boleh banget teman Pro 2. Karena yang penting itu bukan seberapa besar keinginannya, seberapa besar tujuannya atau keinginan mimpi kita gitu ya, tapi seberapa berarti hal itu untuk kamu teman Pro 2 gitu. Jadi kayak yang tadi Dimas sebutin di awal, manifesting Dimas adalah nabung supaya Dimas bisa ketemu sama orang tua di rumah, adik-adik Dimas di rumah, dan Dimas bisa ngebahagiain mereka gitu. Dimas tunggu pokoknya di WhatsApp 082188830908 ya teman Pro 2. Kayak tadi udah ada yang masuk, tapi Dimas akan bacain nanti di segmen selanjutnya aja ya. Jangan kemana-mana, Dimas tunggu teman Pro 2.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Teman Pro 2, Dimas masih punya pertanyaan yang agak menjebak nih pagi ini ya. Kalau misalnya kamu tulis Oktober, saya mau lebih sehat, tapi ternyata setiap jam berapa di? Setiap jam 8 malam, jam 9 malam, jam 1 pagi juga masih scroll TikTok, teman Pro 2. Itu manifesting apa sekedar wishful thinking? Terus kalau misalnya kamu nulis Oktober saya mau nabung gitu, tapi baru gajian kemarin atau hari ini check out kamu langsung juta, teman Pro 2. Waduh, semua saya juga mungkin bingung ya. Tapi sebenarnya ini tuh menarik banget ya. Inilah yang menarik dari manifesting, teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang kita ingin dapat gitu, sampai lupa satu hal, kalau kita sendiri tuh mau ngapain sih supaya keinginan itu tuh punya peluang buat kejadian gitu. Misal Dimas mau pulang ke Jakarta kan, ya terus apa selanjutnya usaha Dimas gitu, apalagi selain nabung ya kan, apalagi selain jaga kesehatan, apalagi selain nahan-nahan untuk nggak check out, untuk nggak belanja ini, nggak jajan itu, nggak jajan ini, nggak jajan ini gitu, teman Pro 2. Jangan sampai kamu misalnya saya mau main ke Bau-Bau gitu, atau saya mau main ke Wakatobi, tapi setiap hari boh kerjaan kamu jajan sehari 100 ribu, sehari 100 ribu, sehari 100 ribu, nggak apa-apa, tapi kejadiannya nanti gitu. Terus kalau misalnya ada manifesting yang hubungan yang lebih baik, teman Pro 2, mungkin dimulai dari belajar komunikasi yang lebih jujur gitu ya. Karena satu lagi, ketika kita manifesting kalau kerjaan kita oke, gitu ya, kalau manifesting tentang badan kita oke juga, tapi hubungan sama doi gitu ya, agak berat sih ini pembahasannya. Tapi memang komunikasi itu jadi satu kunci yang memang bisa jadi problem solving, bisa jadi penguat gitu ya. Apalagi komunikasi jujur, teman Pro 2. Apalagi buat Dimas nih, atau kamu semua teman Pro 2 yang lagi ngejalanin hubungan jarak jauh. Manifestingnya itu adalah kita mau nabung supaya kita nanti bisa ketemu sesegera mungkin gitu, supaya jarak gak ada yang memisahkan kita. Sebenarnya bukan itu, teman Pro 2. Manifesting yang paling bagus menurut Dimas dalam hubungan jarak jauh adalah komunikasi kita mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih jujur lagi, gak ada sekat-sekat kebohongan, gak ada sekat-sekat kekhawatiran satu sama lain gitulah, teman Pro 2 ya. Karena memang jarak, hubungan jarak jauh itu resikonya besar banget ya. Makanya kamu juga harus manifesting yang baik-baik juga, teman Pro 2, apalagi tentang komunikasi yang lebih jujur ini gitu. Nah mungkin pagi ini kita gak cuma ngomongin apa yang kamu panjatkan atau tulis, tapi juga sedikit mikirin apa satu langkah kecil yang bisa kita lakukan selama manifesting ini gitu. Karena boleh banget sih kita berharap sama Oktober, boleh banget punya wishlist, boleh banget nulis sesuatu di notes dan bilang semoga bulan ini kejadian, amin gitu. Tapi jangan lupa ikut bergerak, teman Pro 2 ya. Dari semua manifesting yang pagi ini udah kamu tulis, kita panjatkan, atau mungkin baru kamu pikirin dalam hati, semoga Oktober ini punya banyak kejutan buat kamu ya, amin. Gak harus sesuatu yang besar pastinya, teman Pro 2, mungkin target yang akhirnya tercapai, rezeki yang datang dari arah yang gak disangka-sangka, ketemu orang baru ya kan, punya waktu lebih banyak dari diri sendiri, buat diri sendiri, untuk orang lain, atau bahkan cuma bisa ngelewatin hari-hari dengan hati yang tenang, itu juga manifestasi yang bagus gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang belum terwujud di bulan ini, gak apa-apa, teman Pro 2, masih ada November, untung November uang gitu ya. Apalagi Dimas nih Scorpio yang bentar lagi ulang tahun, boh manifestasinya banyak sekali ya. Jadi welcome Oktober ya, selamat datang Oktober. Semoga yang kita tulis bukan cuma jadi tulisan di notes, tapi perlahan menemukan jalannya untuk jadi nyata. Amin. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di jam 8 dengan pembahasan yang beda dan lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap stay tune di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.